0: Pandawa Radio. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 09.30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Peluang kecelakaan paling sering terjadi karena faktor buru-buru, tidak taat aturan, dan juga lingkungan seperti jalan licin akibat hujan. Ada jam-jam tertentu yang dianggap rawan kecelakaan, di antaranya pada saat pulang pergi kantor. Faktor terburu-buru alias ingin cepat sampai ke tujuan menjadi pemicu kecelakaan. Ketergesaan adalah pemicu seseorang menerabas lampu pengatur lalu lintas. Sikap terburu-buru itu semata dipertaruhkan demi mengejar waktu. Kalau sampai terjadi kecelakaan, waktu yang sedikit ini malah akan berdampak jadi sangat besar. Selanjutnya, di saat pulang pergi sekolah, hampir semua kegiatan mengandalkan motor, termasuk bonceng anak untuk antar jemput ke sekolah. Sayangnya, ketika menjemput sang buah hati, orang tua sering lalai melengkapi si anak dengan peralatan berkendara standar, seperti helm. Terkadang si ibu yang menjadi penjemput secara kemampuan berkendara kurang berpengalaman, seperti belok tanpa sen. Faktor ini juga yang membuat sering terjadi kecelakaan di jam pergi atau pulang sekolah.
2: Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
7: Motivasi Islami.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Membaca Al-Quran dan mengamalkan segala kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran diumpamakan seperti perniagaan atau perdagangan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tersebutkan dengan tegas di dalam firman Allah Quran Surat Fatir ayat ke-29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang selalu mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi dan binasa. Bahkan inilah perniagaan atau perdagangan yang paling agung, yang paling tinggi dan paling utama, yakni perniagaan untuk mencari keridhaan Allah, meraih balasan pahala Allah yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka raih dengan mengikhlaskan niat mereka dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk, yang rusak sedikitpun. Selain itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah pun menjelaskan di dalam kitab tafsirnya berkaitan penggalan ayat yang berbunyi, Yarjuna tijarotal lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya, kata beliau, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati. Bahkan dikatakan kepada pelakunya, sesungguhnya tiap-tiap orang itu berada di belakang perniagaannya. Dan sesungguhnya kalian pada hari ini berada di belakang semua perniagaan. Adapun pendengar, perniagaan atau perdagangan seorang muslim dengan Allah adalah dengan melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Dengan amal soleh itulah orang-orang yang beriman diganjar dengan surga. Walaupun segala kenikmatan dan segala keutamaan yang didapatkan adalah rahmah dari Allah, tetapi Allah memberi perumpamaan seperti perniagaan. Karena Allah ingin kita bersemangat dalam beramal soleh. Karena itulah disebutkan di dalam firman Allah dalam ayat yang ke-30 surat Fatir, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia atau keutamaan dari sisinya. Yakni agar Allah menyempurnakan pahala amal perbuatan mereka dan melipat gandakannya dengan tambahan-tambahan yang belum pernah terbetik dalam kalbu mereka. Jika kita sanggup mengindahkan bimbingan Rasulullah SAW dengan membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka hakikatnya kita sedang berada dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa saja yang sedang mengikat tali perniagaannya kepada Allah dengan perniagaan ini, maka ia pasti mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batton atau ke Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau pun bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih sesuai jumlah itu, lebih baik dari beberapa ekor unta. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, jika kita amati hadis ini dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercakap-cakap bersama para sahabatnya dengan menggunakan bahasa-bahasa perniagaan. Nah, maka pendengar, jelas bagi kita bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran, Al-Karim adalah salah satu bentuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka di kesempatan ini kami pribadi mengajak diri kami pribadi dan pendengar dimanapun berada agar terus bisa bergabung dalam perniagaan besar ini. Mega super proyek, yaitu marilah kita semua bersegera membaca, mempelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menerapkannya dalam keseharian kita, serta mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Tayyib, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Hei anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong, jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Saat itu juga, timbul kesadaran baru dari pemuda tersebut. Aku manusia, masih muda, kuat dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: Inspirasi hari ini.
6: Suatu hari ada seorang petani Skotlandia mendengar jeritan minta tolong yang datang dari semak belukar dekat rumahnya. Segera dia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki sedang berjuang keluar dari lumpur hidup yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap, petani itu menolong anak itu keluar dari lumpur hidup tersebut, dan anak itu pun terselamatkan nyawanya. Keesokan harinya, ayah anak itu berkunjung ke rumah petani dan menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa setelah menolong anaknya. Dengan halus, petani itu menolak tawaran saudagar kaya tersebut. Sementara mereka berbincang, saudagar kaya itu melihat anak laki-laki si petani sedang berdiri di dekat pintu. Saudagar itu lalu menawarkan untuk menyekolahkan anak tersebut. Petani itu menerima tawaran saudagar kaya dan memasukkan anaknya ke sekolah kedokteran St. Mary di London, Inggris. Di kemudian hari, anak petani yang bernama Alexander Fleming tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil menemukan antibiotik penisilin. Beberapa tahun kemudian, anak saudara kaya itu berada dalam keadaan kritis karena terserang radang paru-paru yang bernama pneumonia. Tetapi beruntung, nyawa anak saudagar kaya itu selamat berkat obat penisilin yang dimakannya. Di kemudian hari, anak saudagar kaya itu menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal bernama Winston Churchill. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhanlah yang telah mengaturnya dan menuntun langkah kita, karena Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk selalu menabur dan berinvestasi berbuat kebaikan dalam hidup kita. Jangan mengharapkan imbal balas jasa dari manusia, tetapi lakukan dengan sukacita, karena Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: saya.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

Ma meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya ini. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun ia sering berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Suatu hari ia kembali mencuri di rumah penduduk desa, namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat pada lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis meratapi anak yang ia kasihi. Dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Tapi keputusan sudah bulat, anaknya harus menjalani hukuman pancung. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan sang anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang, padahal sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng pun datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Ternyata di dalam lonceng itu ditemui tubuh si ibu tua dengan kepalanya yang hancur berlumuran darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng itu tidak berbunyi, dan sebagai gantinya kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Ternyata di malam sebelumnya si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Sang anak menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya selama ini sambil memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: باندوا الراديو
2: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
3: وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شباك عطر النبي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam rubrik Inspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta tentara yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Konstantinopel, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal sebelum musuh mencapai benteng mereka. Konstantinopel telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Secara wajar tidak mungkin bisa menyentuh benteng Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad memimpin 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Di pagi hari, Konstantinopel dibuat kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mampu menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat, melewati perbukitan Galata. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan bala tentaranya di atas kaum musyrikin Konstantinopel. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 265.000 pasukan umat Islam syahid. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah, beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikannya sebagai pelaku kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel yang legendaris. Setelah itu, beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul. Pendengar, inspirasi kita hari ini adalah sebuah pencapaian besar hanya dapat ditempuh dengan perjuangan yang besar pula. Kita mengetahui bahwa penaklukan Konstantinopel yang legendaris ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di tengah kepungan perang Khandaq. Menjadi pelaku kabar gembira dari Rasul tentu saja sebuah kehormatan. Semoga Allah memuliakan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Dengan demikian pendengar, teruslah berjuang. Capailah cita-cita tertinggi. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar pula yang harus diperjuangkan. Baiklah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Pandawa Radio. Sebentar.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan

0: Printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang. Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
1: Jangan ditunda lagi.
0: Kita lakukan sekarang.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. Adab Islami. Islam. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait adab terhadap wanita. Pendengar yang budiman, dalam Islam wanita mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh kaum laki-laki sebagaimana laki-laki juga memiliki hak. Dan ketika berinteraksi dengan mereka, ada adab-adab yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, adapun di antara adab-adab berinteraksi dengan kaum wanita yang harus kita ketahui dan diamalkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hendaknya seorang laki-laki mengetahui adanya anjuran menikah dan hal tersebut termasuk bagian dari sunnah. Pendengar yang budiman, seorang laki-laki memiliki kecenderungan pada wanita merupakan suatu hal yang fitrah dan hal ini merupakan tabiat dasar laki-laki. Begitu juga kaum wanita ada kecenderungan kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, syariat Islam yang suci berkeinginan agar fitrah ini diarahkan kepada jalan yang lurus sehingga menjaga nasab keturunan mereka. Dan juga untuk menertibkan garis keturunan mereka agar tidak seperti hewan ternak yang masing-masingnya bertumpuk. Dan jalan tersebut tiada lain adalah pernikahan. Nabi SAW menganjurkan untuk menikah dan menerangkan sekian banyak faedah dari pernikahan. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa, karena puasa akan dapat menjaganya. Hadis ini sebagai bukti bahwa pernikahan adalah bagian dari syariat Islam. Ketika seorang pemuda telah mampu untuk menikah, maka hendaknya segera menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup membujang dan berpaling dari pernikahan bukanlah termasuk dari petunjuk para rasul. Imam Ahmad rahimahullah berkata, hidup membujang bukanlah bagian dari perkara Islam. Diwajibkan untuk menikah bagi orang yang telah mampu atasnya dan takut pada jiwanya akan perbuatan keji, sedangkan jiwanya menampakkan keinginan yang sangat kepadanya, dikarenakan jika tidak dia lakukan, ditakutkan atasnya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang keji seperti zina dan selainnya, dan hal itu haram. Nah, itulah pendengar, adab yang pertama berkaitan dengan interaksi terhadap kaum wanita, yakni adanya anjuran untuk menikahi para wanita. Karena secara fitrah laki-laki memiliki kecenderungan terhadap wanita dan wanita pun memiliki kecenderungan terhadap laki-laki. Kemudian adab yang kedua adalah mempergauli wanita dengan cara yang ma'ruf. Adapun perintah mempergauli kaum wanita dengan cara yang ma'ruf adalah tertera di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi kaum wanita hak yang seimbang sebagaimana kewajiban mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Maksud dari ayat ini adalah kaum wanita mempunyai beberapa hak dan juga kewajiban atas suami mereka sebagaimana suami mereka mempunyai hak yang wajib maupun sunnah. Dan acuan hak-hak suami dan istri kembali kepada suatu yang telah ma'ruf, yaitu kebiasaan yang berlaku di negeri mereka tinggal dan zaman tersebut berlaku bagi wanita dan juga bagi laki-laki. Dan hal itu beragam mengikuti perbedaan zaman dan tempat, keadaan, individu, dan adat istiadat. Ini merupakan dalil bahwa nafkah, pakaian, bergaul, tempat tinggal, demikian juga berhubungan suami istri, kesemuanya dikembalikan kepada perkara yang telah ma'ruf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya saya menyukai berhias sebagai istriku sebagaimana istriku berhias di hadapanku, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi kaum wanita hak yang seimbang sebagaimana kewajiban mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Pada hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Muawiyah bin Haindah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hak seorang wanita kepada suaminya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau memberinya makan apabila engkau makan, memakaikannya pakaian apabila engkau memakai pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak memburukannya, dan tidak memboikotnya kecuali di dalam rumah. Demikianlah pendengar, adab terhadap wanita yang kedua, yaitu mempergauli wanita dengan cara yang ma'ruf, yakni yang sesuai dengan kebiasaan negeri mereka tinggal, yang tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kita lanjutkan pada adab berikutnya, yaitu adab yang ketiga adalah berwasiat dan berlaku lembut kepada wanita. Pendengar yang budiman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk memberi wasiat kepada kaum wanita dengan kebaikan. Karena wanita adalah kaum yang lemah, membutuhkan seorang yang dapat berbuat baik serta berlaku lembut kepada mereka. Tidak berlaku keras dan memperlakukan mereka layaknya laki-laki. Oleh karena itu, diperintahkan bagi kaum laki-laki untuk berwasiat kepada kaum wanita dan berlaku lembut kepada mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah wasiat kepada kaum wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Apabila engkau hendak meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan apabila engkau membiarkannya, maka akan terus bengkok. Maka berilah wasiat kepada kaum wanita. Dan pendengar, di antara bentuk wasiat kepada kaum wanita adalah memberi mereka pengajaran terhadap beberapa hal yang mereka butuhkan berkaitan dengan perkara-perkara agama mereka, seperti hukum-hukum bersuci, haid dan nifas, sholat, zakat jika mereka mempunyai harta, menjaga aurat dan kehormatan diri, serta perkara penting lainnya. Apabila seorang laki-laki, baik suami maupun keluarga yang ada di sekitarnya, tidak sanggup mengajari kaum wanita karena kurangnya ilmu, maka wajib bagi kaum laki-laki untuk memudahkan kepada kaum wanita untuk dapat mempelajari ilmu syar'i yang dibutuhkan, seperti menyiapkan buku-buku Islami, kaset-kaset, atau menghadirkan ia ke majelis ilmu dan sarana-sarana ilmu lainnya. Kemudian pendengar, di antara bentuk wasiat kepada kaum wanita adalah mendidik mereka dan mewajibkan mereka menegakkan segala kewajiban yang telah diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah engkau dalam mengerjakannya. Apabila seorang wanita yang ada dalam tanggungan kita, baik anak, saudara maupun istri, melalaikan pelaksanaan kewajiban atau bermaksiat, maka sepantasnya seorang laki-laki atau suami sebagai pemimpin terhadap wanita dapat mendidiknya dengan suatu yang dapat memperbaiki dan meluruskannya. Dan pendidikan ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tidak sepatutnya seorang suami melangkah ke tingkatan berikutnya sehingga dia sudah mampu dengan tingkatan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-34 yang artinya, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, lalu pukullah mereka, dan apabila mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguhnya Allah ada zat yang maha tinggi lagi maha besar. Di dalam ayat tersebut terdapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap laki-laki untuk memperbaiki seorang wanita dalam 3 tahap atau tingkatan. Tingkatan pertama adalah dengan menasihati dan mengingatkan serta membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua, dengan memisahkannya dari tempat tidur jika ia adalah istrinya. Tingkatan ketiga, dengan memukul dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Pukulan pengajaran bukan pukulan untuk melampiaskan rasa amarah dan kemurkaan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa adab-adab terhadap kaum wanita. Masih ada beberapa adab lagi yang perlu kita pelajari dan insyaallah akan kita bahas pada edisi berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik Inspirasi Hari Ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Iya,

Kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam. Ya, dia dini mempelajari Latin dan juga pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari ada seorang pengusaha yang bernama Khalid bermaksud mengadakan perjalanan bisnis keluar pulau. Bisnis ini sangat penting bagi kemajuan perusahaannya. Ketika hendak ke bandara, tiba-tiba teleponnya berdering. Rupanya Haji Somad yang merupakan tetangganya minta tolong untuk diantar. Karena arah tujuan Haji Somad juga menuju ke bandara. Karena arahnya sama, maka Khalid setuju untuk mengantar Haji Somad. Kebetulan juga cuaca pada saat itu agak mendung. Di perjalanan mereka berbincang tentang berbagai hal. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur bergema. Maka Pak Haji Somad meminta Khalid untuk berhenti dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ketika mendengar hal itu, Khalid melirik jam tangannya. Dan dia memperhatikan sepertinya jika dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka dia akan ketinggalan pesawat dan bisnisnya bisa berantakan. Dengan terpaksa Khalid berhenti dan sholat berjamaah zuhur dengan Pak Haji Somad. Tapi rasa was-was terus menggelayuti hatinya ketika sholat. Apakah saya tidak terlambat? Tanyanya dalam hati. Setelah selesai sholat dan mengantar Pak Haji Somad, maka Khalid memerintahkan supirnya memacu mobilnya ke bandara mengejar pesawat yang akan dia tumpangi. Tapi apa daya, pesawatnya telah berangkat. Khalid terlambat, gagallah bisnis besar yang akan dia bahas dengan kliennya. Dan betapa jengkel dan marahnya Khalid kepada Pak Haji Somad. Dia merasa gara-gara Pak Haji Somad, hancurlah perjalanan bisnisnya. Dia berkata kepada supirnya, "Ah, gara-gara Pak Haji Somad, perjalanan bisnis kita hancur dan hancurlah keuntungan besar kita." Terus-menerus Khalid mengeluh dan marah-marah. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ketika dia lihat, ternyata bosnya yang menelpon. Dengan perasaan berat, dia mengangkat teleponnya sambil berkata dalam hati, "Wah, mungkin saya akan kena marah karena gagal mengemban tugas dari perusahaan." "Assalamualaikum, bisa bicara dengan Pak Khalid?" tanya bosnya Khalid. "Waalaikumsalam, ini saya Pak, Khalid Pak, saya sendiri Khalid." Jawab Khalid. Apa betul ini Khalid?" tanya bosnya lagi. Iya Pak, saya Khalid. Ini nomor saya Pak," kata Khalid lagi. Betul ini dengan Khalid?" tanya bosnya lagi dengan sedikit keheranan. Iya Pak, saya Khalid. Saya minta maaf Pak, saya tidak berangkat karena ketinggalan pesawat Pak," kata Khalid. "Alhamdulillah, syukur kau terlambat Khalid. Pesawat yang hendak kau tumpangi tadi jatuh menabrak gunung karena cuaca yang tidak mendukung. Dan semua penumpangnya meninggal. Ini beritanya ada di TV," seru bosnya Khalid dengan perasaan senang. "Hah? Apa? Jatuh Pak?" balas Khalid tak percaya. "Iya," kata bosnya lagi. "Alhamdulillah. Untung Pak Haji Somad mengajak saya sholat berjamaah, sehingga saya terlambat. Kalau tidak, mungkin saya sudah meninggal," kata Khalid. Nah, pendengar, dengan perasaan senang, Khalid memuji Pak Haji Somad. Padahal, baru beberapa menit yang lalu dia mengeluh dan menyalahkan Pak Haji Somad atas keterlambatannya. Ajaib, Allah berkehendak atas kehendaknya. Tak selamanya sesuatu yang kelihatan buruk itu mengandung keburukan, tapi justru mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah berprasangka baiklah kepada setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diperintahkan atau dilarang agama pasti mengandung kebaikan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Setiap keburukan yang menimpa kita pasti karena kelalaian kita. Tetapi yakinlah, setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebenaran dan mengandung kebaikan bagi kita. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Inilah inspirasi pagi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.